0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9. Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

cek yang falas itu berapa kali falasnya?

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Kampus kesehatan tapi bukan sembarang kampus. Inilah IKA Bakti Wiyata Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Sudah akreditasi unggul, IKA Bakta masuk jajaran 4% kampus terbaik se-Indonesia. Kualitasnya udah gak perlu diragukan. Lulusannya sudah berkarir di Jepang hingga Arab Saudi. Bahkan 99% alumni langsung kerja kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Mau jadi apa? Dokter, dokter gigi, perawat, psikolog, atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Semua bisa kamu raih di sini. Karena tersedia 25 program studi kesehatan mulai dari D3, S1, S2 hingga profesi. Promo spesial, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran, cukup pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, ada jaminan uang kembali 100% jika kamu lolos SNBT plus kesempatan beasiswa sampai lulus. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. IIK Bakta, pilihan tepat menjadi nakes profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh, Tijus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
10: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
11: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
12: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
13: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
10: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
9: Promise Suara.
5: News, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Rame Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda. Kalau biasanya kan Senin sampai Jumat jam 6 ya. Nah, spesial Sabtu ini startnya di jam 8 sampai jam 12 nanti Sobat. Dan juga buat kamu yang mengikuti bergabung, boleh banget di pagi hari ini, boleh banget untuk ngabarin informasi lalu lintas, atau mungkin juga mau apa namanya untuk infoin hari ini yang lagi wisuda. Nah, congratulations ya. Akhirnya gitu ya, setelah ujian panjang ya yang berat itu yang bikin pusing kepala, akhirnya sekarang lagi waktunya untuk have fun gitu ya, dapat

buket-buket banyak, dapat gift-gift gitu kan ya, dari teman terdekat, dari keluarga, bahkan ya Sobat Rewel Suara. Nah, kamu juga boleh banget absen juga buat kamu yang sekarang lagi di wisuda nih Sobat, udah dapat berapa buket gitu ya. Padahal sama aku nanti aku bakalan kasih informasi juga soal lalu lintas, kondisinya dan situasinya. Untuk kamu jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Drama Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara,
8: using it and information. Prameswara.
6: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Oke, Sobat Prameswara, kita cek rutenya sekarang juga gitu ya. Nah, buat kamu yang mau ikutan tahu juga gimana sih situasi lalu lintas di pagi hari ini, bisa banget langsung aja join di websitenya prameswarafm.com atau di Express Radio. Kali ini aku mau pantau di Simpang 3 Jembatan Belimbing ya, Sob. Ini tuh terpantaunya lancar ya, meskipun memang rame lebih rame daripada biasanya gitu. Kayaknya ini karena weekend deh ya. Dan ini sepertinya juga yang ramein warga lokal aja, soalnya gak ada yang pakai helm nih. Gitu Sobat Prameswara ya. Oke, ini dari kedua arah ya, di kedua jalur pun juga rame sama ramenya, tapi gak sampai macet juga enggak Sobat Prameswara kalau di Belimbing ya. Nah, aku pantau juga di palang pintu kereta timur ini, rame banget Sobat. Ini sedikit padat karena memang baru aja kereta api lewat gitu ya Sob. Jadi sabar-sabar aja dulu, bukan macet yang beneran macet ada kendala gitu, enggak gitu ya. Di arah rata ini juga kayaknya orang-orang mau beraktivitas bekerja gitu ya Sob, karena starter pack-nya tuh udah kayak jaket gitu ya, pakai bawa seragam sekolah, pakai seragam kerja gitu. Oke, dari arah sebaliknya ya, dari arah Lamongan ke Gresik juga rame banget, pun arah sebaliknya Gresik ke Lamongan rame, bahkan juga sempat rame Sarah ya, hati-hati di jalan. Next, aku pantau juga ya di Simpang Tugu Wingkol, ini pun juga lagi aman aja, mulai dari arah Bojonegoro ke Lamongan, Jombang ke Lamongan, atau bahkan arah sebaliknya, ini lancar Sobat. Memang kalau kondisi di pasar ini kayaknya lagi rame banget, banyak banget land ya atau call angkot Sobat Rame Suara yang parkir di depan pasar kayak gitu. Nah ini yang biasanya nyebabin kayak macet ya, soalnya parkirnya sampai ke mengganggu jalan rayanya kayak gitu. Untuk nextnya Sobat Rame Suara boleh banget kalau mau nanya ya, langsung aja bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau juga sobat kamu kalau mau ngabari situasi lalu lintas yang sedang kamu lewati, boleh banget kirim aja videonya, nanti aku bakal puterin di visual Prame Suara. Masih berada sama aku sobat, jadi stay tune aja di 13.9 FM dan CCTV-nya pasti bakalan aku puter non-stop ya hingga 2 jam ke depan.
7: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: Prames Suara.
13: News and information. Prames Suara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai Sobat Prawe Suara, selamat pagi buat kamu yang pagi hari ini. Ihar bahan aja sambil ngelamun, karena memang sekarang tuh di beberapa daerah listriknya lagi padam sobat. Bahkan gak cuma listriknya aja loh yang padam gitu ya. Ini ada informasi dari PDAM Lamongan ya, dikarenakan adanya pemadaman PLN di wilayah Bedahan sob. Ini tuh berdampak dengan pemadaman listrik di IPA Babat. Jadi pada waktu tertentu nih sobat Promesora ya, pendistribusian air ini mengalami gangguan gitu. Nah waktu pemadamannya itu start

0: You were right.
1: I was pretty hungry.
2: Told you.

0: wake up.
1: Just not tonight.

0: Radio.
1: Profesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rabia Suara, masih bersama Nanda untuk menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini, Sobat Rabia Suara ya. Nah, tadi ada dari Kak, siapa ini? Dari Kak Ilham Dwi Wandari, katanya Kak, bisa diulang info listrik padam tadi. Oke, siap gitu ya. Nah, kalau listrik padam nih, informasinya Sobat Rabia Suara, memang di Jawa Timur ini lagi bergilir gitu. Sekarang aja di Made itu listriknya juga mati, lampunya mati, Sotromesora. Yang kemarin ya, bahkan kemarin itu juga mulai dari arah Babat, Pucuk, Sobat ya, kemudian bahkan sampai ke Blumbang, Sawung, Gilang, itu pun juga lampunya padam gitu, bahkan sampai di jam 6 malam gitu. Untuk di hari ini, Sotromesora ya, terkait dengan adanya pemadaman PLN di wilayah Bedahan, ini juga dampaknya ada di pemadaman listrik di IPA Babat. Jadi ada di waktu jam 9 ini, Sobat Rame Suara, sampai jam 12 yang nanti gitu. Selain ada pemadaman listrik ya, lampu, ada juga pemadaman pendistribusian aliran air gitu ya. Dan pemadaman ini, Sobat Rame Suara, terdampaknya ada di unit Babat, Pucuk, Sekaran, Sukodadi dan Turi, Made, Deket dan juga di Lamongan Kota. Setelah ini masih bakalan aku update ya untuk informasi lengkapnya, apakah ya pemadaman listrik ini tuh cuma sampai di jam 12 siang aja atau bakalan ada susulan di sore bahkan sampai malam. Soalnya beberapa waktu lalu di daerah Sukodadi tuh Sobat Rame Suara ya, lampu matinya itu sampai jam 9 malam gitu ya. Habis ini aku bakalan update, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat Prime Suara. Nah, ini ada informasi juga ya soal pemadaman listrik. Jadi ini ada kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, sobat. Jadi dari PLN ini sedang melakukan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi pada hari ini, sob. Jadi startnya di jam 9 ini ya, sampai selesai. Jadi nggak tahu sampai kapan, entah sampai siang, sampai sore, bahkan sampai malam gitu ya, itu bisa jadi. Tapi sabar, tenang aja dulu, sobat Ramai Suara ya. Chill aja dulu sambil dengerin Prime Suara. Nah, di mana aja sih yang terdampak wilayahnya? Ada di Desa Made, Tanjung, Balun, Pangkatrejo, kemudian di Tambak Ploso. Selain itu juga wilayah yang terdampak pemadaman listrik ada di Desa Delanggu, Keben, Karangwedoro, Ngujung Rejo, Butungan, Kemlagi Elor. Nah, selain itu juga yang terjadi pemadaman listrik ada di Desa Bambang, Desa Sukamulyo, Tawang Rejo, Mungli, Luk Rejo, kemudian Kluring, dan juga di Kemlagi Elor, Blajo, Jelak Catur, Putat Kumpul, ya, Desa Pomahan Janggan. Wah, ini di daerah Bengawan Jero semua nih, sob. Ya, terdampak pemadaman listrik ya, Bojo Asri, Sukorejo, Karanganom, Waruk, Sukorejo, Karanglangit, Sidoharjo, Ploso Wayu, Turi, dan Kali Tengah. Banyak ya. Oke, suara suara buat kamu yang mungkin sekarang lagi terdampak. Aduh, listrik aku mati, ndak, aku nggak bisa nih nyantol wifi gitu ya, atau baterai aku tinggal dikit gitu. Nah, boleh banget join aja di radio Prime Suara, sobat Prime Suara, atau ya putar aja radionya, nanti aku bakalan kasih lagu-lagu hits dan juga informasi terupdate-nya. Dan kamu setan aja sobat Prime Suara di pagi hari ini barengan sama aku, Nanda, tuntas sampai jam 12 siang nanti.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus Lemon, huh? Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh, jus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 Brama Suara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya, terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prama Suara.
1: Music and information. Prama Suara.
2: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, selamat Prama Suara, masih berada sama Nanda ya. Dan juga segala aktivitas kamu di sini, selamat Prama Suara, boleh banget kalau misalnya mau nimbrung juga gitu. Nah, karena di pagi hari ini aku mau ajak kamu buat sedikit flashback gitu ya. Soalnya pertengahan tahun kayak gini tuh vibesnya lagi kental banget sama yang namanya perpisahan dan juga kelulusan. Jadi buat kamu yang baru aja selesai ngelewatin masa-masa ujian sekolah yang bikin kepalamu meledak ya, aku mau ucapin selamat nih gitu ya. Akhirnya beban berat di pundak perlahan mulai kerasa ringan. Jadi kamu udah berhasil ngelewatin drama tugas numpuk ya, remedial ujian yang susahnya minta ampun, sampai drama telat masuk gerbang sekolah. Nah sekarang ini waktunya kita merayakan kemenangan kecil ini sebelum nanti melangkah ke fase yang baru. Karena memang masa-masa wisuda sekolah ini tuh emang selalu punya magisnya sendiri, Sob. Kerasa campur aduk banget gitulah di hati. Ada rasa seneng ya kan, akhirnya bebas dari tugas. Tapi di sudut hati yang paling dalam, jujur aja, pasti ada rasa sedih yang mulai nyelip deh. Soalnya bakalan kangen biasanya sama rutinitas bangun pagi, walau sambil ngomel-ngomel, ngedumel gitu ya. Kangen sama suasana kelas yang ributnya ngalahin pasar kalau gurunya lagi telat masuk gitu ya. Atau mungkin ya, kangen kalau misalnya udah jam kosong atau mungkin jam pelajaran di bangku yang paling belakang itu lagi sibuk mengukir mimpinya. Kalau diingat-ingat lagi sobat ya, momen persiapan di hari wisuda sekolah itu juga seru banget sob. Pagi-pagi buta, mungkin kamu udah harus bangun buat make up ya kan, yang cewek, yang perempuan, atau mungkin juga rapi-rapi buat yang cowok gitu ya. Dan ya yang pasti ribet sih cewek, soalnya udah ribet sama urusan fitting-fitting kebaya, fitting-fitting baju lah ya, milih warna hijab yang cocok gitu. Tapi cowok juga gak kalah hebohnya ya, bisa nyiapin setelan jas atau kemeja terbaiknya, lengkap deh sama pomade biar rambutnya tetap stay badai seharian gitu. Nah untuk sahabat Prama Suara juga boleh banget nih untuk bisa komen-komen, bisa join di sesi siaran aku hari ini gitu ya. Kalau kamu dulu, kalau ingat-ingat waktu wisuda itu apa sih yang paling berkesan? Apakah kamu menanti-nanti buket dari sang pujaan hati? Atau menanti-nanti hadiah terbaik dari orang tua? Atau apa nih sahabat Prama Suara? Bisa komen aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya. Tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Nah sobat, buat kamu yang mau bayar pajak tahunan kendaraan ya, bisa banget gak perlu ke Samsat, tapi besok Minggu sebagai Prama Suara kamu ke Alun-Alun Kota Lamongan aja. Jadi selain kamu mince olahraga gitu ya, sambil bayar pajak tahunan. Dan persyaratannya jangan lupa bawa identitas diri sama STNK asli di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi aja. Itu sobat ya, bisa dicatat tanggalnya, bisa di alarm juga di handphonenya biar gak ketinggalan, biar kamu tetap on time gitu ya buat bayar pajak tahunan kendaraan kamu. Informasi lainnya bakalan hadir juga, jadi stay tune aja di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prime Suara, sambil nemenin kamu yang sekarang lagi dilanda kepanasan di rumah gitu ya, karena listrik masih padam sob, atau mungkin juga tadi di daerah Bedahan ya, itu aliran listriknya pun juga terganggu sobat Prime Suara. Nah, aku update dulu nih ya dari pesta bola di hari ini. Nah, Brazil sob ini tuh melesat di klasemen sementara dalam babak penyisihan grup C usai menang 3-0 atas Haiti ya di hari Sabtu pagi ini gitu. Jadi Brazil itu berhasil menangnya 3-0 sobat ya, lewat Brace Mateus Cunha dan satu gol Vinicius Junior. Jadi hasil ini tuh sekaligus jadi poin penuh pertama tim Samba di Gempita Bola Dunia 2026. Nah, kemenangan ini ngebawa Brazil ke puncak klasemen grup C dengan 4 poin berkat satu hasil maksimal lawan Haiti dan imbang kontra Maroko. Tim asuhan Carlo Ancelotti ini juga mengemas 4 angka sob. Jadi puncak klasemen ditempati Brazil karena unggul selisih gol plus 3 dari Maroko di peringkat kedua plus 1. Terus wakil Afrika sementara ini ada di bawah tim Samba namun masih bisa mengejar kok ya. Kemudian di posisi ketiga bertengger Skotlandia dengan 3 angka. Jadi mereka berada di tempat itu karena kalah 0-1 dari Maroko. Nah, sementara Haiti ada di dasar klasemen tanpa satu pun poin sobat Prameswara ya. Dan juga wakil dari CONCACAF ini jadi tim pertama di Piala Dunia 2026 dengan 2 kekalahan beruntun di babak penyisihan. Sementara itu ya, kekalahan dari Brazil sekaligus membuat Haiti ini dipastikan menjadi tim pertama yang tersingkir di Piala Dunia 2026. Nah, kekalahan di dua laga awal dari Skotlandia dan Brazil ini membuat Haiti tidak punya peluang lagi sob buat dia lolos ke 32 besar. Jadi kalau misalnya Haiti ini menang di laga terakhir, mereka pun gak bisa lolos ya, karena kalah head to head dari Skotlandia di grup C. Nah, buat kamu yang udah mantengin terus gitu ya hasil pertandingannya untuk lawan kamu, atau mungkin juga tim kebanggaan kamu gimana? Apakah sudah masuk klasemen gitu sobat Ramai Suara? Apakah menang atau gimana? Boleh banget bisa komen-komen aja ya. Bisa lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

0: Nusantara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Solanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Bisa. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah. Boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke. Jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Cuma iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah. Nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi subsidi, jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi, gak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: Prameswara.
3: News hits and information. Prameswara.
4: Prameswara 103,9 FM. News hits and information. Selamat Prameswara di informasi di siang hari ini, Sob. Ini ada pencarian orang hilang di Waduk German Sugio. Ini juga masih ditelusuri, entah tenggelam atau tidaknya belum pasti karena ada sepeda motornya gitu. Jadi sekarang ini masih dalam tahap pencarian. Ya, semoga segera ditemukan ya Sobat Prameswara. Dan untuk kamu, selalu hati-hati saat beraktivitas apapun dan dimanapun. Informasi lainnya masih bakalan hadir juga, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: More?

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Prawes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prawes Suara. Di siang hari ini aku mau update kondisi dan situasi lalu lintas, tepatnya di arah Paciran, Babat dan juga Surabaya atau di Telon Sumelaran begitu ya sob. Terpantaunya sekarang lagi lancar banget, gak ada hambatan juga. Cuacanya juga nyentrong banget sobat Prawes Suara ya. Sepertinya melipir untuk minum es teh itu adalah pilihan yang tepat di siang hari ini gitu. Nah next time, dan juga kita pantau juga sobat Prawes Suara ya, kalau kamu yang mau healing, mau wisata ke WBL atau mungkin ke Pantai Kemantren gitu ya sob. Ini kalau di arah Makam Sunan Derajat juga lancar banget, gak ada macet, gak ada kepadatan. Buat kamu dari arah WBL mau ke Derajat atau bahkan di arah sebaliknya pun lancar juga. Informasi lainnya masih berjalan sama aku ya sobat Prawes Suara. Buat kamu yang mau kasih info atau mungkin juga yang mau tanya-tanya soal info lintas di daerah manapun, bisa banget untuk WhatsApp aja di 081-2302-1039. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Kenapa? Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-bau.
1: Tanganku tapi yang masukin Sule.
2: FM, music hits and information. I will always remember

0: Love.
1: Brava Suara.
2: Music FM Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kampus kesehatan tapi bukan sembarang kampus. Inilah IKA Bakti Wiyata Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Sudah akreditasi unggul, IKA Bakta masuk jajaran 4% kampus terbaik se-Indonesia. Kualitasnya udah gak perlu diragukan. Lulusannya sudah berkarir di Jepang hingga Arab Saudi. Bahkan 99% alumni langsung kerja kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Mau jadi apa? Dokter, dokter gigi, perawat, psikolog, atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Semua bisa kamu raih di sini. Karena tersedia 25 program studi kesehatan mulai dari D3, S1, S2 hingga profesi. Promo spesial, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran, cukup pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, ada jaminan uang kembali 100% jika kamu lolos SNBT plus kesempatan beasiswa sampai lulus. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. IIK Bakta, pilihan tepat menjadi nakes profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis
0: iya.
1: Banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih merintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang merintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah. Boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Cuma... Iya, Gen Z akhir ya? Gen Z awal.
1: Karena sih aku kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih, Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, tip biaya-biaya hidup ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Okay. Gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 105 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi bentar semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 366. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Drama Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsburg
2: 103,9 FM Drama Suara.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Brahma Suara.
2: Music hits and information. Brahma Suara.
13: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
14: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih berada sama Nanda. Dan juga mau ingetin buat kamu yang belum bayar pajak tahunan kendaraan, boleh banget besok ya hari Minggu ke alun-alun Kota Lamongan, karena di sana ada info layanan Samsat keliling sobat. Persyaratannya kau bisa bawa identitas diri dan juga STNK asli, dan startnya di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi gitu ya. Dan juga buat kamu jangan lupa untuk setting alarmnya biar gak ketinggalan jam gitu ya, biar bangunnya lebih pagi, jadi sambil olahraga sambil ngurus pajak juga. Info lainnya masih hadir, jadi stay tune aja.

0: Prawe Suara 103,9 FM, Music Gets and Information. Sobat Prawe Suara, gak kerasa udah dari jam 8 pagi tadi Nanda nemenin kamu dengan berbagai informasi. Tetap stay tune aja, karena selain ini masih ada lagu hits dan juga info-info update lainnya untuk nemenin segala aktivitas kamu deh di hari Sabtu ini, entah mau malam mingguan atau mau lanjut rebahan tidur lagi gitu ya sobat ya. Nanda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Prawe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo sobat, ketemu lagi bersama dengan aku ya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan gitu. Dan spesial buat hari ini ya, kita akan ngebahas seputaran The Power of Your Smile, Manajemen Emosi dan Psikologi Senyum. Sebenarnya pernah gak sih kamu tiba-tiba ya sob ya masuk ke dalam ruangan dan tiba-tiba auranya juga berubah nih, hanya karena satu orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Ada? Nah, terkait ini ya, sebenarnya itu tuh bukan sihir nih sob. Itu namanya the power of your smile. Senyum bukan cuma ekspresi bibir ya, tapi juga mood changer. Jadi bisa bikin moodnya orang jadi bagus ya, dan paling efektif buat nyiptain suasana baru yang pastinya positif juga gitu. Dan hari ini kita akan bedah ya, kenapa sih senyum kamu itu punya dampak sih? Kenapa senyum kamu itu punya dampak domino buat orang di sekitarmu? Nah, kamu siap gak jadi pembawa kebahagiaan buat sekitarmu? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ceritamu seputaran kamu dan senyummu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, karena aku bakal nemenin kamu sampai kurang lebih 4 jam ke depan. Tentu saja stay tune aja terus di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: 103,9 FM, music hits and information.
7: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM.

0: penasaran? Kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat permasalahannya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, berkali ini yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal.
1: Karena sih aku kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih, Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, seperti biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sanres ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah Sobat ya, masih seputaran kamu dan senyum kamu ya. Kenapa sih sebenarnya senyum itu powerful ya? Secara psikologi nih Sob, ini tuh ada yang namanya facial feedback hypothesis. Otak kita tuh lugu ya sebenarnya nih Sob. Kalau wajah kamu tuh menarik posisi senyum ya, otak ngiranya kamu itu bahagia. Jadi ini tuh ngerilis hormon endorfin ataupun serotonin. Jadi senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi itu juga penyebab bahagia. Nah misal kamu daripada ngeluh ya, kamu mending dengan ucap syukur. Yang tadinya kamu kayak mau bilang, hari ini capek ya, mending kamu ubah jadi, wah alhamdulillah hari ini capek ya, tapi rasanya, nah. Jadi kamu bawaannya bakal jadi ringan. Daripada kamu ngeluh dan negatif ya energi kamu, mending kamu ubah ke positif dan jangan lupa dengan senyum itu tadi gitu. Ingat, senyum itu bukan cuma hasil dari bahagia, tapi senyum juga salah satu penyebab kebahagiaan gitu. Kamu bisa nipu otak kamu sendiri nih Sob. dengan dibuat lebih tenang hanya dengan senyum ya. Jadi senyum itu menurut aku ya lebih powerful sih, karena ya dia bisa mempengaruhi otak seolah-olah ya, seolah-olah kamu bahagia, akhirnya ya kamu bahagia gitu. Ini juga ada hubungannya sama law of attraction and affirmation. Jadi pikiran kita pun juga akan tumbuh seperti kejadian aslinya gitu. Awalnya kita mikirnya, oke deh aku bahagia hari ini, oke deh aku hari ini bahagia, kayak kamu bahagia beneran gitu. Nah ini salah satu contohnya gitu ya sob ya. Mungkin seputaran kenapa sih senyum itu powerful, kamu punya cerita-cerita versi kamu ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja ya, karena aku punya banyak list lagu yang menarik dan tentunya siap nemenin kamu. Selain itu, kita juga masih akan ngebahas seputaran senyum kamu itu powerful. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya. Tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music and information. Promise Suara.

0: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran senyum kamu itu punya pengaruh banyak ya. Dan ini nih, senyum itu sebagai alat komunikasi nih sob. Iya, pasti sih. Jadi kayak kalau kita bicara sama orang, biar bawaannya bagus pun ya, kita dengan senyum ya. Dalam komunikasi nih ya, senyum adalah universal language. Jadi caranya kamu buat terikat atau istilahnya connect lah sama orang lain, ya kuncinya ada di senyum. Senyum itu pesan kalau aku aman, ayo buat ajak bicara gitu. Kadang kita juga menilai orang dia lagi bad mood atau enggak ya dari ekspresinya ya. Kalau dia emang enggak senyum sama sekali ya itu salah satu tandanya gitu. Nah terus terkait ini ya sob, kalau kamu seorang pemimpin, kamu orang tua, ataupun kalau kamu pelayan toko sekalipun ya, senyummu itu sebenarnya jadi sign atau tanda yang paling efisien buat ngurangin defensif lawan bicaramu. Misal lawan bicaramu itu orangnya kayak gerusak-gerusuk, tegas, dingin gitu. Nah, kamu bisa mencairkan suasana ya dengan senyum. Orang yang cenderung lebih terbuka sama orang lain itu biasanya juga diawali dengan senyum gitu ya, biar kamu juga aksesnya bisa ke orang lain. Tapi ketika orang lain tidak mau, tidak berkenan, ya udah berarti batasan kamu di situ aja nih sob gitu. Biasanya ada 1-2 orang yang kiranya okay, memang orangnya lagi kayak gitu ya. Atau mungkin kondisinya ya emang semacam itu, kamu gak bisa ngubah. Yang bisa kamu ubah, yang kamu bisa cek ya diri kamu sendiri. Kamu udah ngasih pengaruh positif gak buat sekitarmu gitu. Itu ya sob ya, terkait senyum sebagai alat komunikasi. Kalau kamu punya cerita-cerita versi kamu ya seputaran ini, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja ya bareng aku tentu saja di Radio Kesayangan Kamu, Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Kampus kesehatan tapi bukan sembarang kampus. Inilah IKA Bakti Wiyata Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Sudah akreditasi unggul, IKA Bakta masuk jajaran 4% kampus terbaik se-Indonesia. Kualitasnya udah gak perlu diragukan. Lulusannya sudah berkarir di Jepang hingga Arab Saudi. Bahkan 99% alumni langsung kerja kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Mau jadi apa? Dokter, dokter gigi, perawat, psikolog, atau tenaga kesehatan profesional lainnya? Semua bisa kamu raih di sini. Karena tersedia 25 program studi kesehatan mulai dari D3, S1, S2 hingga profesi. Promo spesial, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran, cukup pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, ada jaminan uang kembali 100% jika kamu lolos SNBT plus kesempatan beasiswa sampai lulus. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-171-7135. IIK Bakta, pilihan tepat menjadi nakes profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Rama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
5: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini ada komen-komen yang masuk nih ya. Katanya senyum itu bisa ngubah nasib orang. Dan ini salah satu buktinya, ini ada dari Mas Fajar ya, dari Lamongan Kota. Lia, dulu aku sering dicap sombong karena mukaku emang datar banget sih. Pas aku mulai latihan senyum tipis ya, pas-pasan sama tetangga, ternyata tetanggaku malah sering ngasih makanan. Jadi ternyata selama ini ya, aku tuh ngebangun tembok pakai muka datarku. Bener banget, jadi salah satunya ya dari senyum ya. Senyum kamu mengubah nasib, contohnya dari Mas Fajar ini ya. Dia dapat kiriman makanan nih, gitu. Siapa tahu kamu bisa dapat rezeki ya dari senyumnya kamu. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu lainnya punya banyak komen-komen ya seputaran kamu dan senyum kamu, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Bisa. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain nih, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
2: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby
9: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kadang nih ngomongin persoalan senyum ya, itu ada versi yang harus kita hindari, yaitu senyum yang gak tulus. Biasanya ini tuh identifikasinya adalah dengan tidak diikuti dengan kerutan di mata. Jadi matanya gak ikut senyum, itu biasanya fake smile. Dan orang bisa ngerasa kadang mana sih yang real senyum sama mana yang cuma narik bibir doang. Nah, biasanya otot mata sih yang ngelihatin itu ya. Otot matanya ikut senyum apa enggak atau cuma bibirnya aja. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau kamu lagi berat ataupun marah, jangan dipaksain ya buat pakai senyum palsu. Lebih baik jujur daripada kamu jadi terlihat manipulatif gitu ya, sob ya. Senyum itu jujur, jadi mending daripada enggak usah sama sekali. Jadi kalau misal kamu senyum, ya senyumnya aja yang real ya. Jangan sampai kamu nipu-nipu sampai pakai fake smile gitu. Itu ya sobat ya, biar kamu nanti larinya juga lari lagi ke nasib sih. Biasanya kalau kita niatnya jelek juga gak bagus buat kedepannya kita. Gitu ya. Mungkin kamu punya komen-komen seputaran kamu dan senyum kamu. Kamu boleh banget drop aja ke WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku di Pramai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Iya, nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Solanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Bisa. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Cuma iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, tip biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini Perumahan Sanur Residence Lamongan kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Rama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
9: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: When I was 16, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dengan suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise dan Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi subsidi, jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya. Oke, gitu. Nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi, gak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
2: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
11: Baby
10: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
2: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 105,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
2: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya. Tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
0: Music and Information. Promes Suara.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Prime Suara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Wah, ini Linda balik untuk menemani kamu di sore hari sampai dengan malam nanti ya Sob ya. Tentunya di ngetime sore selama 4 jam Linda bakal menemani hari Sabtu kamu biar enggak kelabu untuk kamu yang mungkin Sabtunya nggak keluar kemana-mana ya. Atau bahkan mungkin kamu yang mau ada urusan, mau ada ngedate barengan sama pasangan nanti, jangan lupa juga kalau di mobil nyalain ya Sob ya radionya dan juga dengerin Rinda di Prime Suara 103,9 FM tentunya. Nah di sore hari ini Rinda ngajak kamu untuk ngobrol ringan soal apa yang lagi hype belakangan ini ya Sob ya, soal muda-mudi, soal Gen Z tentunya. Dan juga Rinda bakal ngasih kamu lagu-lagu yang enak banget untuk kamu dengerin di vibe sore hari, terus juga di malam hari nantinya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja dan stay tune barengan sama Rinda di ngetime sore sampai dengan jam 8 pagi nah, jam 8 malam nanti. Waduh, ini Rinda kebiasaan siaran pagi sama siang ya Sob ya, jadi kayak kebayang-bayang pagi terus, padahal ini kan udah sore begitu ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin sekarang lagi on the way, entah on the way kemanapun itu, pulang kerja atau bahkan mau jemput pacarnya, pasangannya buat ngedate, nah boleh banget tuh langsung aja kamu kabarin ke Rinda soal bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin, atau bahkan cuaca juga boleh banget. Dan kalau ada kejadian-kejadian yang ada di sekitar kamu, boleh banget tuh kamu juga kabarin ke Rinda gitu ya. Barangkali di rumah kamu listriknya padam atau apapun itu, jangan lupa kabarin juga, karena kayaknya belakangan ini itu rame banget ya Sob ya, soal pemadaman listrik yang bergilir di area Jawa Timur termasuk juga di Lamongan. Langsung aja sikat Sob, join lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, terima kasih suara masih barengan sama Rinda. Tentunya di ngetem sore sampai dengan jam 8 nanti. Nah, sob, Rinda baru aja muterin lagu dari Rosa yang judulnya Kini. Nah, tadi waktu Rinda ikutan dengerin ya, sob, ya, itu kayak, ya, relate gak sih kayak kamu-kamu yang sekarang lagi ada di usia 20-an tengah, entah itu 24 ke atas, 25 gitu kan, yang sekarang itu mandang cinta dengan suatu hal yang berbeda gitu kan. Kalau kamu dulu waktu sekolah SMA mungkin, ya kalau kamu merasa nyaman, ngerasa kayak satu frekuensi itu pastinya langsung aja digasin pacaran gitu ya sob ya. Tapi kalau sekarang entah kenapa kayak semakin berumur semakin banyak pertimbangannya gitu loh, kayak apakah orang tuanya setuju atau enggak, terus juga prinsip hidupnya gimana. Belum lagi kalau ngomongin soal kesetaraan, wah pokoknya banyak banget dan juga makin pusing gitu ya. Kalau mikirin soal percintaan di usia 20-an ke atas itu kayak aduh, ini kenapa ya kok aku mandang cinta itu semakin realistis gitu loh. Kamu ngerasa relate kayak gitu gak sih sob? Karena kalau Rinda lagi main, lagi nongkrong gitu ya sama teman-teman, itu banyak banget yang ngerasa kayak gitu juga. Padahal dulu waktu SMA itu kayak ya udah gas pacaran kalau udah nyaman dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah gak bisa kayak gitu ya sob ya, karena lagi-lagi usia gak bisa dibuat untuk main-main, karena udah masuk ke fase serius dan juga fasenya udah berbeda. Kalau dulu kan remaja yang masih ya masih main-main mungkin, tapi kalau sekarang kita gak bisa menatap semua itu seperti hal yang dulu pernah kita lakuin gitu ya. Dan juga di sore hari ini sob, Linda masih menemani kamu ya, selain ngomongin soal hal-hal yang relate sama kamu para Gen Z. Nanti juga Rinda bakal ngasih informasi yang update tentunya. Masih barengan sama Rinda di ngetayam sore. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja sampai dengan jam 8 nanti malam.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Masih barengan sama Linda sobat dengan time sore sampai dengan jam 8 malam nanti ya sob ya. Dan Linda mau ngabarin nih, karena Linda baru aja dapat kabar dari pendengar tuh ya, ngomongin soal pemadaman listrik. Karena belakangan ini ya sob ya, itu kayaknya sering banget gak sih, dan juga bergantian gitu loh. Entah paginya di daerah A, nanti siangnya daerah B, C, D dan seterusnya. Kayak tadi pagi aja contohnya, Linda kan rumahnya di Made ya sob ya. Nah jam 8:30 pagi itu tiba-tiba listriknya padam. Dan baru nyala sekitar jam berapa ya? Jam 12 siang kalau nggak salah itu baru nyala sob. Terus ini Linda baru aja dapat kabar kalau di jam 3 sore tadi itu wilayah selatan sob, seperti Kembang Bau, Pule, Lopang, Mangku Jajar dan sekitarnya termasuk Jatosanur juga dan Tikung, bahkan sampai dengan Sukobendu itu juga mengalami pemadaman listrik gitu ya. Belum lagi seperti Desa Batu Ronon, Dono Cilik, Gedangan, Kedung Asri, terus juga Maor dan Kedung Banjar itu pun juga mengalami pemadaman listrik di jam 3 sore tadi. Waduh, ini gimana nih Pak Bahlil, tolong ya. Karena kan ya kalau ngomongin soal ESDM atau energi sumber daya mineral itu kan emang sangkut pautnya sama Pak Bahlil ya sob ya, karena beliau kan sebagai menterinya. Jadi ya semoga aja deh untuk pemadaman listrik secara bergilir ini segera diberesin, biar warga yang aktivitas sehari-harinya masih bergantung banget sama listrik itu nggak ketar-ketir ya sob ya. Dan juga untuk kamu kalau misalkan baterainya lagi turun atau sekitar 30%-an, langsung aja kamu charger sob. Karena kita gak pernah tahu ya, khawatirnya kamu nyepelein, ah nanti aja deh belum 15% gitu ya, tiba-tiba listriknya mati, kamu gak bisa ngecas, handphone kamu juga ikutan mati gitu ya sob ya. Kan eman-eman, udah lampu mati, HP-nya juga ikutan mati, nah gimana tuh. Tapi ya sob ya, kalau ngomongin soal listrik mati, kayaknya tuh entah ini aku aja yang ngerasain atau kamu juga ya sob ya, kalau listrik mati, sinyal tuh juga tiba-tiba ikutan sowak gak sih? Kayak kamu buka TikTok, buka Instagram, dan lain sebagainya tuh semuanya kayak ngadat. Bahkan chattingan lewat WhatsApp aja ya sob ya, itu harus jam code dulu baru bisa centang dua. Nah loh gimana tuh ya? Makanya kalau listrik mati tuh kayaknya orang-orang pada kebakaran alias pada bingung gitu loh. Jadi ya semoga aja segera diberesin agar pemadaman listrik ini gak berlarut ya sob ya, agar warga juga bisa ngerasain listrik yang normal kembali seperti sehari-hari atau seperti sebelumnya tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Ngetime Sore sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Suara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
3: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
2: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Bener. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
3: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
2: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
3: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
2: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
3: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
2: Betul.
3: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
2: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Bisa. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
3: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
2: Cuma... Iya, Gen Z akhir ya, Gen Z awal, Gen Z awal ya.
3: Kepala tiga udah.
2: Nggak kelihatan sih Kak.
3: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
2: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah yang di krisis ekonomi gitu ya.
3: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, perumahan Sunrise Residen Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo, buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
2: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
3: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sunrise itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
2: Kayak oke, gitu. Nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah industri ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, industri ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
1: Komasumbilan FM Brahma Suara.
0: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
4: 3, yang satu abang.
5: Dikit amat.
4: Yaudah kita campur deh biar banyak.
0: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
5: Dipanggil
0: sama yang kuasa.

0: Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
1: Petak umpet.
2: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
3: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
4: Ramai suara 103,9 FM.
5: Kampus kesehatan tapi bukan sembarang kampus. Inilah IKA Bakti Wiyata Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Sudah akreditasi unggul, IKA Bakta masuk jajaran 4% kampus terbaik se-Indonesia. Kualitasnya udah gak perlu diragukan. Lulusannya sudah berkarir di Jepang hingga Arab Saudi. Bahkan 99% alumni langsung kerja kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Mau jadi apa? Dokter, dokter gigi, perawat, psikolog, atau tenaga kesehatan profesional lainnya? Semua bisa kamu raih di sini. Karena tersedia 25 program studi kesehatan mulai dari D3, S1, S2 hingga profesi. Promo spesial, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran, cukup pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, ada jaminan uang kembali 100% jika kamu lolos SNBT plus kesempatan beasiswa sampai lulus. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-171-7135. IIK Bakta, pilihan tepat menjadi nakes profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Prima Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore Special hari Sabtu ini. Nah, soal Prima Suara, ngomongin soal listrik yang padam nih ya, untuk imbasnya atau dampaknya bukan cuma soal listrik aja ya Sob ya. Karena kalau listriknya padam itu pasti berpengaruh sama sinyal di masing-masing daerah. Kayak tiba-tiba jadi lemot banget. Bahkan untuk kamu yang chatan WA aja itu harus jam code dulu ya Sob ya. Terus baru bisa centang dua. Nah, ini nih kadang yang bikin salah paham gitu. Kamu udah ngerit chatku tapi kok kamu gak bales-bales sih gitu. Aduh, jadi bertengkar deh tuh ya akibat dari lampu mati gitu Sob. Nah, tapi bukan cuma soal sinyal yang susah aja. Nah, ini pun juga baru aja dapat kabar dari PDAM Lamongan kalau ternyata imbas dari listrik mati itu juga bisa memadamkan water tank yang ada di Sukodadi dan juga IPA Plosowayu. Dan ini dampaknya adanya gangguan pendistribusian air ya Sob ya, untuk wilayah Sukodadi, Turi, Deket, Made, Lamongan Kota, dan juga Geraha Indah. Waduh, padahal Made itu ya tadi jam satuan baru aja bisa Sob. Karena jam 9 sampai dengan jam 12 itu juga ada gangguan pendistribusian air. Terus akhirnya mompa air jam 1 atau jam 2an tuh udah bisa, tapi sekarang mau padam lagi aja untuk airnya gitu ya. Sedih sih, karena ya untuk listrik yang padam itu bisa berdampak di apapun aktivitasnya gitu Sob. Jadi ya semoga aja segera diberesin deh. Ini kasihan banget orang-orang terdampak gitu ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin listriknya di sore hari ini lagi padam Sob, boleh banget kamu kabarin ke Rinda sekalian, kasih tahu ya ada di daerah mana, terus juga udah padam berapa jam. Boleh banget langsung aja merapat di nomor WA-nya Prima Suara di 081 2302 1039.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sahabat Rama Suara, masih barengan sama Rinda di Ngetem Sore ya. Kali ini kita mau jalan-jalan dulu untuk memantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu tahu tuh, kalau sehari-hari di Lamongan tuh kayaknya cantik banget ya. Soalnya kita sama-sama melihat matahari yang mau menuju ke arah barat alias mau tenggelam. Kalau anak sekarang sih bilangnya senja gitu ya. Waduh. Dan juga sobat, langsung aja dari perempatan Alun-Alun Lamongan atau di titik 0 km. Nah, kelihatan ya kalau sore hari ini terpantau lancar banget untuk situasi lalu lintasnya, baik itu yang kamu mau ke arah Jalan Lamong Rejo ataupun sebaliknya. Terus ke arah barat, arah timur juga sama-sama lancarnya dan gak ada hambatan sama sekali, sob. Terus kalau sore hari di Alun-Alun Lamongan, apalagi hari Sabtu, wah itu pasti banyak banget anak-anak muda, tapi gak cuma mereka yang muda aja sih, beberapa yang juga udah dewasa gitu ya. Aku gak menyebut mereka tua loh ya, karena mereka masih punya semangat untuk berolahraga gitu sob. Karena ramai banget loh, kalau hari Sabtu sore terus juga Minggu pagi, itulah waktunya mereka keluar untuk jogging, untuk jalan santai, atau bahkan ya beberapa ada yang sepedaan gitu ya sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin sorenya masih rebahan, masih gak tahu mau ngapain, kayaknya minggu depan kamu harus coba untuk olahraga gitu ya. Tipis-tipis aja. Kalau kamu masih belum terbiasa ya, jalan santai dulu, nanti baru bisa jogging, baru bisa ikut maraton gitu ya sob ya. Karena emang di Lamongan tuh udah aman sih kalau kamu yang mau jogging gitu ya. Tapi untuk yang lebih amannya juga bisa banget kamu cobain di lapangan Gajah Mada atau di Stadion Surajaya gitu ya. Terus lanjut, bukan cuma di Lamongan kota aja, Rinda ngajak kamu untuk melihat bagaimana situasi yang ada di pertigaan Mirambabad. Wow, cantik banget ya sob ya untuk senjanya nih. Kalau kamu lihat di pramesorafm.com, nah tuh kelihatan kalau mataharinya udah berwarna jingga, warnanya orange gitu kan. Jadi ya, untuk kamu yang mau menuju ke arah barat, perjalanannya pasti lebih cantik sih, karena bisa ngerasain senja secara langsung gitu ya sob ya. Dan juga untuk lalu lintas di sore hari ini di pertigaan Mirambabad, alhamdulillahnya lancar banget sob. Meskipun ini kan sebuah spot yang rame gitu, karena kan peti apa ya, pertemuan antara Tuban, Babat sama Lamongan, tapi ya oke, masih lancar banget dan gak ada tanda-tanda hambatan sama sekali. Jadi untuk kamu yang mau berpergian ke Tuban, ke Bojonegoro atau ke Lamongan sendiri, lancar banget ya sob ya, asalkan jangan ngebut-ngebut, karena kalau kamu ngebut, wah itu bahaya gitu ya. Meskipun sepi, meskipun lancar, tapi kalau kamu ngebut terus oleng sendiri kan, wah itu juga bisa membahayakan keselamatan diri kamu sendiri sob. Nah untuk spot lainnya, kamu jangan kemana-mana, nanti kita akan nge-review lagi ya. Terus barangkali kamu juga mau pengen lihat di spot lainnya, boleh banget langsung aja kamu kabarin Rinda lewat WA-nya Prameswara sob di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promise Suara.
2: Oke, sobat masih barengan sama Rinda di ngetem sore sampai dengan jam 8 nanti ya. Tapi sore ini Rinda mau ngajak kamu untuk kita sama-sama sehat bareng, sob. Karena Rinda mau ngasih tahu kalau nanti di tanggal 28 Juni 2026 akan ada segoboran gitu ya. Ini charity run alias kita lari tapi sambil donasi juga. Nah, nantinya Rinda juga bakal ikut lari nih ya, sob. Jadi untuk kamu yang udah daftar di event segoboran, nantinya bakal ketemu sama Rinda di sana ya, di area Gedung Seni Lapangan Gajah Mada di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Nah, untuk charity run di segoboran kali ini itu ada konsep yang berbeda, sob. Karena kalau sebelumnya kita ikut fundraise lari gitu kan. Ya udah, kalau habis lari mungkin undian selesai pulang gitu kan. Tapi nantinya setelah kita lari dengan 7 km panjangnya, nantinya akan ada zumba dan juga hiburan lainnya. Tentunya jangan lupa akan ada penyerahan donasi juga ya sob ya, di acara charity run 2026 rundown, charity 2026 rundown barengan sama segoboran gitu ya. Jadi untuk kamu yang udah daftar, nanti akan ketemu Rinda di hari Minggu ya sob ya. See you, dan juga ketemu sama Lia juga, karena kita sama-sama akan ada di sana di hari Minggu nanti gitu ya. Jadi untuk kamu jangan lupa persiapkan diri kamu, latihan ya sob ya. Kamu tracking tuh pakai Strava apakah udah bisa di 7 km atau enggak. Jadi untuk kamu jangan lupa semangatnya di pupuk terus gitu sampai dengan nanti waktunya kita running bareng di charity run 2026 barengan sama segoboran gitu sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 103,9 FM. Music is and information.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prambe Suara 103,9 FM. Music is and information.
7: 103,9 FM, Music is and information. Prambe Suara masih barengan sama Rinda di Ngetime Sore spesial hari Sabtu ini. Nah Sob, ini baru aja ya Linda dikabarin sama pendengar kalau di area Sido Gembul Sukodadi itu pun juga listriknya padam dari jam 5 sore tadi ya Sob ya. Waduh, ini kok kayaknya padam semua gitu ya di sore hari ini. Dan juga bukan cuman di Sido Gembul aja, tapi di area Sukodadi sekitarnya seperti Madurame, Gunung Saring, Geger Turi, Karang Langit, Kebon Sari, Madulegi, Pangkat Rejo, Plosowayu, terus juga Sukodadi, Sukolilo, dan area sekitarnya itu juga mengalami pemadaman listrik bahkan dari jam 4:30 sore tadi Sob katanya. Dan kalau seperti ini, kalau melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya ya Sob ya, ini kayaknya gak sebentar sih, karena tadi pagi waktu di area Made aja itu bisa sampai dengan 3 jaman untuk pemadaman listriknya gitu ya Sob ya. Jadi ya ini untuk warga-warga, sediain lilinnya, jangan lupa dicas untuk lampu elektriknya gitu kan. Terus juga untuk kamu jangan lupa ngecharger HP, itu penting banget Sob ya di era sekarang ini. Dan juga untuk pemadaman listrik, ini kabarnya sih karena pasokan batu bara yang gak ada gitu Sob ya. Karena ini pun PLN udah bilang kalau katanya pemadaman listrik itu akibat dari penurunan kapasitas suplai listrik. Aduh, aduh, aduh. Padahal listrik ini kan kebutuhan yang primer banget ya Sob ya untuk sekarang ini. Tapi kok belakangan sering banget terjadi pemadaman gitu ya. Jadi mohon banget nih sama pemerintah, kita sebagai rakyat biasa kemana lagi kalau minta tolong, bukan ke pemerintah gitu kan. Jadi kayak ayolah ini segera dibenerin, diberesin agar gak ada pemadaman listrik secara bergilir seperti sekarang ini gitu kan. Bahkan untuk sekarang aja banyak loh warga yang menyebut kalau ini bukan pemadaman listrik bergilir, tapi listrik yang menyala secara bergilir. Nah lah warga aja sampai bisa menyebut seperti itu kan ya Sob ya. Itu mungkin karena mereka udah kayak sering banget rumahnya listriknya padam, makanya mereka sampai menyebut dengan hal yang seperti itu, atau alias listriknya menyala secara bergilir begitu ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin daerah lainnya juga listriknya padam, boleh banget Sob langsung sharing aja, langsung lapor aja ke Linda. Merapat ke WA-nya Prambe Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga bisa kalau mau komen-komen ya lewat audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Profesor 103.9 FM Music Hits and Information.
2: Suara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Premas Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
3: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
2: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
3: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa, toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
2: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
3: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
2: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
3: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
2: Betul.
3: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
2: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah. Boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
3: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
2: Cuma iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
3: Karena
2: iya.
3: Sih aku kepala tiga udah.
2: Nggak kelihatan sih, Kak.
3: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Cicilannya rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain ini masih sih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
2: Oke, okay. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
3: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
2: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
3: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sunless itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
2: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah in this economy, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
1: FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus.
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 Brahma Suara FM.
12: Eh, kamu tahu nggak?
7: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
13: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
14: Brawa Suara.
15: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat Rama Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore sampai dengan jam 8 malam nanti ya sob ya. Dan mumpung sekarang kan hari Sabtu tuh, dan biasanya besok hari Minggu kan banyak banget orang-orang yang berlibur gitu ya. Maksudnya jadwal mereka untuk libur, entah yang libur kerja atau bahkan libur sekolah, libur kuliah gitu kan sob ya. Jadi untuk kamu jangan sampai kelewatan pesta bola terbesar di dunia, karena di hari Minggu ini lumayan banyak ya sob ya untuk pertandingannya. Bahkan ada 5 pertandingan yang dijadwalkan loh ini. Dari tengah malam aja nanti akan ada pertandingan dari Belanda versus Swedia. Terus di jam 3 dini hari juga ada pertandingan dari Jerman melawan Pantai Gading. Dan dilanjut jam 7 pagi itu ada pertandingan antara Ekuador melawan Curacao ya sob ya. Terus untuk siang harinya jam 11 siang tuh ya ada pertandingan lanjutan juga dari Tunisia melawan Jepang. Dan di malam harinya masih di hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 akan ada pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Berarti ini pertandingannya antara grup E, grup F dan juga grup H begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu jangan lupa sekarang siapin cemilannya, siapin starter pack kamu untuk nonton pesta bola terbesar dunia ini. Dan jangan lupa setting alarmnya. Mungkin kamu yang jagoin Belanda, jangan lupa di setting tengah malam jam 12. Kalau untuk kamu yang mungkin jagoin Jerman, nah langsung juga kamu setting di jam 3 dini hari ya sob ya, biar kamu gak ketinggalan tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih stay untuk menemani malam minggu kamu ya sob ya. Untuk kamu yang mungkin gak punya pasangan, untuk kamu yang bingung malam minggunya kemana, nih Rinda temenin sampai dengan jam 8 nanti ya sob ya. Kamu jangan khawatir pokoknya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: Oke, sobat Brahma Suara, masih barengan sama Rinda di ngetime sore sampai dengan jam 8 malam nanti ya, sob ya. Masih ngomongin soal pesta bola terbesar di dunia ini yang tahun ini formatnya berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah sekarang ini ada 48 negara ya, sob ya, 48 tim yang ikut serta di perhelatan pesta bola terbesar di dunia ini. Dan kalau kita lihat-lihat ya sob ya, untuk juara dari masa ke masa, ini Rinda mau flashback dulu dari tahun 2010 kali ya, biar gak lama-lama dan biar kamu masih inget gitu kan, kira-kira siapa nih juaranya gitu ya. Nah, kalau di tahun 2010 itu ada Spanyol ya sob ya, yang berhasil merebut juara di pesta bola terbesar dunia ini. Terus di tahun 2014 ada Jerman, di tahun 2018 ada Perancis, 2022 ada Argentina. Nah, kira-kira di tahun 2026 ini bakal siapa ya sob ya yang akan menjadi juara di pesta bola terbesar 2026 alias tahun ini gitu ya. Untuk kamu yang mungkin punya prediksi, untuk kamu yang mungkin punya tim yang diunggulkan, nah boleh banget tuh sob, kamu share analisis kamu ya, kira-kira siapa yang bakal jadi juara di pesta bola terbesar dunia ini. Langsung lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.

0: Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Prabu Suara masih barengan sama Rinda, tentunya di Ngetime Sore sampai dengan jam 8 nanti. Nah sob, tadi kan Rinda sempat tanya ke kamu nih ya, ngomongin soal siapa sih yang bakal jadi atau yang bakal keluar menjadi pemenang di pesta bola terbesar tahun 2026 ini. Dan ini ada Kak Farid yang baru aja WA ya sob ya, lewat WA-nya Prima Suara, ngomongin soal pemenangnya nih. Nah Kak Farid mengira-ngira kalau nantinya Portugal akan keluar menjadi pemenang gitu ya. Dan Kak Farid bilang katanya banyak yang fokus ke Ronaldo, padahal skuad mereka sekarang itu merata di semua lini gitu katanya. Wah ini bisa sih, bisa dipertimbangin gitu ya sob ya. Dan kalau sekarang emang banyak orang yang masih fokus ke Ronaldonya. Padahal sob, kalau kita lihat-lihat tuh ya, untuk kekuatan Portugal sekarang itu justru ada di kedalaman skuadnya. Karena dari lini belakang sampai depan mereka tuh punya banyak pemain yang emang bisa menjadi pembeda gitu ya. Makanya kalau aku menyebut Portugal itu adalah skuad atau tim yang bertabur bintang, karena di sini bintangnya bukan cuma Ronaldo aja sob ya, tapi juga ada beberapa pemain lainnya yang juga bisa menjadi penguat tim gitu kan. Apalagi kemarin kan mereka habis menang juga menjuarai Nations League 2025 gitu ya. Jadi kalau misalkan chemistry antara pemainnya makin solid, terus juga bisa konsisten untuk permainannya, wah ini bisa sih untuk Portugal jadi kandidat juara yang bisa keluar di tahun 2026 ini gitu ya sob ya. Nah untuk kamu mungkin yang punya analisis lainnya, boleh banget langsung aja kamu share ke Linda ya sob ya. Barangkali kamu jagoin Argentina, jagoin England, atau Spanyol, Italia, Prancis. Nah boleh banget tuh langsung aja WA ya sob ya, kita sharing-sharing di malam minggu ini. Langsung aja di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget tuh kalau mau komen-komen lewat audio visual di aplikasi Xspace Radio.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Prameswara. Baru aja dinaputrin lagu dari Olivia Rodrigo yang judulnya Less. Ini lagu terbaru tapi waduh, Olivia ini kebiasaan ya kalau ngajak galau itu kayaknya satu dunia harus tahu kalau dia lagi galau gitu loh. Karena lagu Less dari Olivia Rodrigo waktu aku searching maknanya terus juga mencoba meresapi gitu ya sob ya, ternyata lagu ini kayaknya sakit banget gitu loh, aduh. Karena kalau kamu tahu ya sob ya, ini for your information, lagu itu ceritain kayak upaya terakhir kamu mau menyelamatkan suatu hubungan yang ujung-ujungnya gak bisa dipertahankan. Dan di sini Olivia tuh ceritain kalau misalkan mantannya dulu mencintai dia kayak lebih sedikit alias gak jor-joran, dia mungkin gak akan ngerasain sakit yang seperti ini gitu loh. Karena di hubungannya mungkin dulu dia dibahagiain, dia ngerasa kayak laki-laki itu beda banget dibandingkan dengan mantan-mantanku yang dulu. Tapi putusnya, aduh, langsung bikin sakit karena dia pernah dicintain sedalam dan juga sebesar itu gitu loh. Dan aku yakin sih untuk move on dari hubungan yang seperti itu tuh gak sebentar ya sob ya. Karena jujur, aku sendiri juga pernah ngerasain seperti Olivia Rodrigo yang kayak pernah dicintai seugal-ugalan itu. Tapi ya ujung-ujungnya hubungannya gak bisa dipertahankan karena ada satu dan lain hal sob. Makanya aku sedikit relate ya sama lagunya Olivia yang judulnya Less ini ya. Tapi sob, di malam hari ini Linda gak mau ngajak kamu untuk galau, karena setelah ini Linda bakal puterin lagu dari The Overtones yang judulnya Takkan Kemana. Nah ini mungkin untuk kamu yang lagi butterfly era, apalagi ini kan malam minggu ya sob ya, jadi untuk kamu jangan galau-galau, langsung aja Linda puterin biar hari-hari kamu, malam hari kamu utamanya ya sob ya, menjadi lebih berwarna tentunya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: 103,9 FM, Music is an Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Oke, sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore sampai dengan jam 8 malam nanti. Nah, sob masih ngomongin soal pesta bola terbesar di dunia nih ya. Karena kan sebenarnya tahun 2026 ini digadang-gadang Indonesia itu bisa tampil dan juga bisa ikutan gitu ya sob ya. Hanya saja sayangnya masih belum rezeki ya. Dan juga baru-baru ini dari pelatih timnas Indonesia alias John Herdman itu bilang kalau dia itu dikasih tugas sama Pak Presiden yaitu Pak Prabowo Subianto untuk bisa nganterin Garuda Indonesia lolos ke pesta bola terbesar dunia tahun 2030 nantinya gitu ya. Jadi semoga aja untuk pelatih baru ini bisa memenuhi target itu dan agar warga Indonesia senang ya sob ya, karena target yang diharap-harapkan udah dari lama banget itu bisa terwujud semoga di tahun 2030 gitu kan. Karena pesta bola terbesar dunia ini itu kan 4 tahunan ya sob ya, jadi kalau sekarang 2026 berarti nantinya akan ada lagi di tahun 2030 mendatang begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih stay untuk menemani malam minggu kamu tentunya hanya di Ngetime Sore.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
3: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
2: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
3: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
2: Nah itu. Terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
3: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
2: Nah itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
3: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi itu kan ada batas minimal usianya.
2: Betul.
3: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
2: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
3: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
2: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
3: Kepala tiga udah.
2: Nggak kelihatan sih Kak.
3: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain nih, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
2: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah di krisis ekonomi gitu ya.
3: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, perumahan Sunrise dan Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 juta cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit, 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi enggak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
2: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
3: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
2: Gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah industri ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, industri ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
1: FM Brahma Suara.
0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
4: Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM, Music Guild and Information, suara-suara masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore. Nah kali ini Rinda ngajak kamu ya Sob ya untuk memantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Karena kalau jam-jam segini itu waktunya muda-mudi Lamongan lagi keluar gitu ya Sob ya, alias mau malam mingguan. Entah kemana tuh, mau ke kafe atau ke angkringan, bahkan yang olahraga malam-malam pun juga ada gitu ya. Makanya ini Rinda ngajakin kamu untuk melihat situasinya terlebih dahulu langsung dari penempatan gedung DPRD Lamongan ya Sob ya, yang malam hari ini terpantau ramai lancar banget tuh. Nah terlihat ya untuk kendaraan yang mau ke arah Basuki Rahmat sebelah timur atau barat, terus juga ke Jalan Andansari Ananwangi itu pun juga sama-sama ramai lancarnya di malam hari ini. Karena emang Sob, untuk perempatan gedung DPR di Lamongan ini kan deket banget sama pusat kota ya, alias sama alun-alun. Jadi ya kamu jangan heran kalau Sabtu malam kamu keluar terus kayak, wah ini kok lebih ramai dibandingkan dengan biasanya gitu ya. Karena memang Sob, kalau tinggal lihat-lihat ya untuk Lamongan sendiri, di hari Senin sampai Jumat itu gak seberapa banyak kendaraan-kendaraan yang beraktivitas di area Lamongan gitu kan. Tapi kalau udah Sabtu malam Minggu, waduh itu lebih banyak ya Sob ya, untuk intensitasnya dan juga untuk volume kendaraannya. Tapi ya, alhamdulillahnya meskipun ramai tapi masih lancar banget di area pusat kota atau di Lamongan kota itu sendiri gitu ya. Nah lanjut, selain di perempatan gedung DPRD Lamongan, Linda mau ngajak kamu juga nih untuk mantau di Jalan Nasional gitu ya Sob ya. Langsung aja dari palang pintu kereta api dekatnya Stadion Surajaya Lamongan. Nah tuh terlihat ya kalau malam hari ini pun banyak banget lampu berkerlap-kerlip, alias kendaraan yang lewat di area Jalan Nasional, baik itu yang ke arah Bojonegoro ataupun yang ke arah Surabaya. Dan lancar banget juga ya untuk situasinya, gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali. Tapi untuk kamu selalu hati-hati. Dan juga ini Rinda ngelihat kalau di depannya Migacuan Lamongan itu ada truk tangki yang lagi berhenti ya Sob ya. Itu udah ngasih tanda alias lampu dim itu ya, agar kamu bisa berhati-hati. Karena mungkin itu lagi ada kendala untuk truknya, jadi dia menepi terlebih dahulu untuk apa namanya, untuk ya ngeberesin kendalanya gitu Sob. Jadi untuk kamu bisa ke tengah dulu, tapi jangan tengah-tengah banget karena takutnya ada kendaraan dari jalur yang berlawanan gitu ya. Pokoknya untuk kamu hati-hati selalu dan juga fokus ketika berkendara. Jangan main HP Sob, karena itu fatal banget ya. Itu bisa mempengaruhi fokus atau konsentrasi kamu ketika berkendara, apalagi di malam hari. Nah untuk kamu yang matanya mungkin minus kayak Rinda, jangan lupa ya Sob ya, kalau malam hari itu wajib banget dipakai kacamatanya, karena khawatirnya kamu gak kelihatan alias ngeblur gitu kan kalau dipakai berkendara kemanapun itu tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya. Tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat Rana Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetem Sore spesial malam minggu ini ya sob ya. Rinda masih ngomongin soal bola, tapi ini bukan pesta bola dunia 2026 gitu, enggak sob. Kita bakal nginfoin yang lebih lokal alias dari Persela Lamongan sendiri. Soalnya belakangan nih ya, Persela di akun ofisialnya itu lagi ngumumin siapa nih pemain-pemain yang bakal bertahan di Persela untuk musim depan gitu ya. Karena udah mau siap-siap tuh, nantinya di bulan September kayaknya estimasinya itu bakal ada pertandingan lanjutan gitu ya sob ya. Dan target Persela bisa dong untuk promosi ke Liga 1 gitu ya. Dan juga untuk pemain-pemain yang baru aja di munculkan alias diklarifikasi gitu ya sob ya, apakah dia bertahan atau enggak. Nah ini ada sang kapten sob, alias ada Hendro Siswanto gitu ya, yang kembali masuk di jajaran pemainnya Persela. Wah ini kalau dihitung-hitung sob, Hendro Siswanto ini sang kapten itu udah LA Mania sejak tahun 2010 ya, kayaknya barengan atau angkatan sama Ferry Aryawan kalau nggak salah ini ya. Untuk kamu yang tahu banget soal Persela boleh banget ya kamu benerin kalau misalkan tindak ada yang salah gitu ya. Terus selain Hendro Siswanto, Persela pun juga ngumumin soal Hambali Tolib dan juga Haikal Riza yang juga ikutan bergabung barengan sama Persela untuk musim depan. Terus juga untuk pemain asing ada Daniel Gonsalves yang juga masih bergabung dan memperkuat skuad Persela Lamongan ini ya sob ya. Terus juga seperti Dendi Sulistiawan ini bahkan yang pertama kali diumumkan karena kan ditunggu-tunggu ya sob ya sama para LA Mania gitu kan, dia kan udah bertugas di Lamongan ya, masa sih gak ngebela Lamongan sendiri gitu kan. Makanya ini diumumin lebih awal alias dia pertama kali diumumkan kalau kembali lagi untuk memperkuat Persela gitu ya. Dan selain itu ada pemain lainnya seperti Avani, terus juga Rafli Mahreza, dan juga ada Daniel Gonsalves, ini udah ya sob ya tadi ya. Itu yang juga ikutan bergabung barengan sama Persela. Oh iya lupa, ada Raffi Udrajat, itu pun juga udah dipastikan bergabung di Persela untuk musim depan gitu ya. Yang semoga semuanya bisa memenuhi target alias promosi ke Liga 1 gitu sob. Ayo amin yang kencang biar Persela gak stay di Liga 2 terus gitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Masih di Ngetime Sore tentunya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Hotel Prameswara masih berdengan sama Rinda tentunya dengan time sore sampai dengan jam 8 malam nanti. Nah, masih ngomongin soal bola, utamanya ngomongin soal Persela ya Sophia, yang belakangan itu banyak banget mengumumkan para pemain-pemain yang nantinya akan memperkuat Persela di musim selanjutnya. Nah, ini ada rumor dan juga ada desas-desus ya Sophia, cuma ini masih belum dikonfirmasi langsung sama Persela di akun ofisialnya, cuman udah banyak banget yang ngomongin tuh. Katanya Fabiano Beltram itu bakal balik lagi ke Lamongan sob. Dan juga ini diperkuat rumornya karena katanya Fabiano ini udah gak memperpanjang kontrak di Barito Putra gitu katanya. Dan juga ada yang bilang

bilang kalau Fabiano itu pengen balik ke Lamongan lagi dan dia pengen pensiun di Lamongan juga. Waduh. Karena kalau ngomongin soal Fabiano ya Sob ya, aku sendiri pun tahu Fabiano juga dulu itu namanya gede dari dia memperkuat Lamongan gitu kan. Apalagi dapat kabar kalau sekarang dia mau balik ke Lamongan lagi terus mau pensiun di situ. Wah, pastinya nanti awal sama akhir karirnya sama-sama di Persela gitu ya Sob ya. Dan juga meskipun untuk Fabiano dengan usia yang gak muda lagi, tapi untuk permainannya jangan diragukan Sob. Karena kemarin waktu aku lihat-lihat di pertandingan antara Barito melawan Persela, dia ini pertahanannya masih solid loh. Karena beberapa pemain itu masih sulit menembus area pertahanannya Fabiano ini gitu. Makanya untuk kamu jangan meremehkan ya, meskipun untuk Fabiano sendiri usianya udah nggak muda lagi, tapi untuk skillnya, untuk kekuatannya ini masih bisa diadu gitu ya Sob ya. Dan juga untuk kabar apakah nantinya Fabiano resmi bergabung ke Persela atau enggak, ini kita masih nunggu-nunggu juga dari akun ofisialnya Persela agar bisa segera mengumumkan gitu ya Sob ya, agar rumor atau desas-desus ini segera dikonfirmasi dan juga warga Lamongan bisa kayak wah akhirnya kyo nek temenan lo iku yo. Jadi kita masih menunggu dulu bagaimana kelanjutan kabar dari pemain-pemain yang akan memperkuat Persela di musim depan begitu ya Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja ya. Malam mingguan barengan sama Rinda masih di Ngetime Sore sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Gets and Information. Soal transfera, untuk kamu yang ada di area model, sepertinya ini harus siap-siap ya sob ya, karena di malam hari ini untuk pemadaman listrik itu juga masih terus terjadi bertahap ya sob ya. Waduh, ini tidak ikutan pusing gitu, karena banyak banget yang tanya di malam hari ini kayak listriknya padam sampai dengan jam berapa gitu ya. Mohon maaf, tapi ini kan Linda bukan petugas PLN ya sob ya. Jadi Linda gak tahu estimasi pastinya kapan untuk pemadaman listriknya. Cuman di malam hari ini itu ada info juga, info lanjutan untuk area Modo, terus juga Blulo, dan bahkan sampai di area Gajah Bojonegoro ya sob ya, itu juga ikutan terdampak listrik padam sampai dengan jam 8 malam nanti. Ini estimasinya sob, bisa lebih cepat atau juga bisa lebih lama untuk pemadaman listriknya. Tapi ya, aku doain semoga segera nyala gitu ya, agar kamu yang ada di area Modong, Gajah, Blulut dan sekitarnya bisa ngerasain listrik yang normal seperti sehari-harinya. Terus selain di area Modo dan sekitarnya, ini juga untuk kamu yang Lamongan bagian mepet Tuban alias di area Widang, terus juga area Tanggungan, Ngadipuro, Babat, terus juga Centini, Simorejo dan sekitarnya, itu juga bakal kebagian pemadaman listrik di jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam ya sob ya. Wah, ini seharian kayaknya emang diratain ya sob ya, yang pagi hari Lamongan Kota terlebih dahulu, terus juga nanti agak siangan Lamongan sebelah selatan, terus agak sorean Lamongan sebelah barat gitu. Waduh, waduh, waduh, waduh, ada apa nih PLN kok ini bisa-bisanya gitu ya, pemadaman listriknya bergilir. Bukan pemadaman deh, ini nyalanya bergilir gitu ya sob ya. Jadi ya semoga aja segera tertangani dan juga agar tidak mati-matian seperti ini untuk listrik yang ada di area Lamongan dan sekitarnya, begitu ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu dengan informasi lainnya sampai dengan jam 8 malam nanti ya sob ya.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kampus kesehatan tapi bukan sembarang kampus. Inilah IKA Bakti Wiyata Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Sudah akreditasi unggul, IKA Bakta masuk jajaran 4% kampus terbaik se-Indonesia. Kualitasnya udah gak perlu diragukan. Lulusannya sudah berkarir di Jepang hingga Arab Saudi. Bahkan 99% alumni langsung kerja kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Mau jadi apa? Dokter, dokter gigi, perawat, psikolog, atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Semua bisa kamu raih di sini. Karena tersedia 25 program studi kesehatan mulai dari D3, S1, S2 hingga profesi. Promo spesial, dapatkan diskon 50% biaya formulir pendaftaran, cukup pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, ada jaminan uang kembali 100% jika kamu lolos SNBT plus kesempatan beasiswa sampai lulus. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. IIK Bakta, pilihan tepat menjadi nakes profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Brama Suara.
2: Bu Nana.
3: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Bermesuara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: Oke, sahabat Brava Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di ngetem sore sampai dengan jam 8 malam nanti. Masih ngomongin soal pemadaman listrik ya, Sophia, yang ternyata ini waktu Rinda cari tahu lebih dalam lagi, ternyata bukan cuma di Lamongan aja, tapi sepertinya di beberapa daerah Jawa Timur itu juga mengalami hal yang sama alias pemadaman listrik gitu ya, Sophia. Seperti di Surabaya, itu pun juga kemarin baru aja berimbas ke stasiun Gubeng yang sisi barat ya Sob ya. Ini bahkan membuat area pelayanan sempat gelap gulita, tapi setelah itu langsung dinyalain lagi pakai genset yang ada gitu Sob. Terus selain itu di Surabaya juga bahkan ada 7 sampai dengan 9 titik lampu merah yang mati gara-gara listriknya padam, dan itu memicu kemacetan parah. Belum lagi kayak di rumah sakit gitu Sob, banyak banget alat-alat medis yang sempat terganggu dan bahkan ngebuat bayi-bayi itu yang ada di rumah sakit sana nangis karena ya alat-alatnya nggak bisa dinyalain gitu ya. Nggak kebayang kalau misalkan itu pasien yang kritis seperti apa gitu ya Sob ya, kalau misalkan alat medisnya nggak berfungsi gara-gara listrik yang padam. Terus, selain di Surabaya, di Gresik pun juga sama, Sob. Itu mengalami pemadaman listrik yang bergilir kayak di Lamongan, dan bahkan juga sempat ngebuat arus lalu lintas di beberapa perempatan jalan di Gresik itu menjadi semrawut. Gara-gara lampu traffic light-nya atau lampu merahnya mati total gara-gara listrik yang padam juga gitu ya. Nah, itu beberapa contoh kasus-kasus listrik yang padam selain di Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro gitu ya Sob ya. Karena kalau kita di Lamongan kan ngerasainnya kayak 2 sampai dengan 3 jam ya Sob ya, listrik padam secara bergilir sesuai dengan area atau daerah masing-masing. Nah, karena kita ngomongin soal listrik yang padam, ya udah deh malam hari ini langsung aja Rinda puterin juga lagu dari King Nasar ya Sob ya, seperti Mati Lampu, spesial untuk kamu warga Lamongan di malam minggu ini.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawe Suara.
2: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Iya, nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
3: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
2: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
3: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
2: Iya. Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih merintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang merintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
3: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
2: Okay? Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
3: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
2: Betul.
3: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
2: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
3: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
2: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, iya.
3: Kepala tiga udah.
2: Gak kelihatan sih Kak.
3: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi gak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, tip biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
2: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this sunrise ekonomi gitu ya.
3: Jadi gini, untuk saat ini di sunrise ini perumahan sunrise di Lamongan kita lagi ada promo biaya all in sampai 105 kunci cuma 4.500 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8 boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi bakal semua selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi enggak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
2: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
3: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses. Gitu.
2: Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indeks ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, indeks ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
1: FM Brahma Suara.
0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby
9: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bermesuara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Lataran Suara masih barengan sama Rinda di ngetime sore sampai dengan jam 8 malam nanti ya Sob ya. Dan kali ini Rinda ngajak kamu lagi nih Sob untuk jalan-jalan ya, melihat secara virtual bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, Rinda langsung salvok dari Bundaran Tugu Wingkom Babat yang ternyata malam hari ini Sob, untuk kamu yang mau menuju ke arah Jombang, wah ini macetnya lumayan ya Sob ya, sampai di area Bundaran Tugu Wingkom loh. Waduh, ada apa nih? Tapi kalau dilihat-lihat ini tuh kayak ada kendaraan yang atau alat berat yang digunakan untuk memperbaiki jalan ya Sob ya. Nah tuh kelihatan kan di depannya pos polisi itu ada beberapa alat berat yang sedang terparkir di situ. Jadi mungkin untuk kepadatan ini itu karena ada perbaikan jalan kali ya Sob ya. Nah untuk kamu yang mungkin lebih tahu pastinya, boleh banget nih kamu kabarin ke Linda ya, ada apa malam hari ini di area Bundaran Tugu Wingkom Babat, khususnya yang menuju ke arah Jombang. Kenapa kok bisa sampai macet dengan ekor yang lumayan panjang seperti malam ini gitu ya Sob ya. Tapi untuk kamu yang mau ke arah Bojonegoro, mau balik ke Lamongan, masih aman banget di malam hari ini. Tapi ya untuk kamu selalu hati-hati ketika berkendara ya Sob ya, dan juga sabar dimanapun berada tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di ngetime sore sampai dengan jam 8 malam nanti.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prabaswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
0: Music Hits and Information. Promise Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Wadah Ramah Suara. Gak kerasa ya 4 jam lamanya. Linda menemani kamu dengan time sore dari yang Padang jinglang ya sob ya, alias masih jam 4. Sampai sekarang udah malam banget alias jam 8. Dan menemani kamu dengan berbagai macam informasi yang udah Linda share. Dan semoga aja untuk informasinya bisa menemani malam hari kamu. Apalagi ini malam minggu gitu ya sob ya, barangkali kamu yang suntuk gak kemana-mana. Semoga bisa terhibur dengan adanya Linda di sini. Tapi sayang banget ya sob ya, Linda harus pamit dulu malam ini. Dan jangan lupa, kita masih bisa bertemu di hari-hari besok selanjutnya. Pokoknya kamu pantengin terus aja di Prames Suara 103,9 FM. Nah, Linda pamit dulu ya sob ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: 103,9 FM Music Hits and Information
9: Brahma Suara.
10: Music Hits and Information Brahma Suara.

0: laki lagi ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama kamu.

0: Nusantara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Iya, nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Solanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan. Tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Karena sih aku kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para gensi yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. CD, jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit, 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses kayak gitu.
0: Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, gak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: ...103,9 FM. Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
10: News, hits, and information. Prameswara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan suporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara. Music and information. Promes Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music Hits and Information. Prames Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sarah, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Sulanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomongin soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Karena aku kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih, Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja kesini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi subsidi, jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi bakal semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sunrise itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya. Oke, gitu. Nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: Plus 3,9 FM, music hits and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara.
3: Music Hits and Information, Promise Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
2: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
1: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
2: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
1: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
2: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu. Oke.
1: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
2: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
1: Betul.
2: Nah untuk minimal usianya betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
1: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
2: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
1: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
2: Karena sih aku kepala 3 udah.
1: Gak kelihatan sih Kak.
2: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi gak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah di krisis ekonomi gitu ya.
2: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo, buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
2: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indeks ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, indeks ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pintar, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain nih, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja kesini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan suporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain?

0: Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Prame Suara 103,9 FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Solanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan bisa. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Karena aku kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, ini biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 105 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
4: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
5: Saya ketemu sebentar ya, Mbak. Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
4: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
3: TV Rumahnya Dangdut Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB, dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
4: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
3: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
2: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group. 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
8: Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information.